Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Oh no. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Dana.
2: Wayo! Kingston! Kingston in the place to lie, like, whoa!

0: buat.
1: Iya deh saya.
0: Abang nyobalik cincin nah. Kalau lagi yolo, nana mau pakai kukaiku jutu Ari. Jangan pilih naju pikir itu lewat.
1: Iya dia adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Balina rencak modelnya di.
0: Jadi uan. Deh, elo udah koe. Ini manca balio uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tagak di situ mah.
0: Yuk subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Lake lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah, dimak sampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Bagagilah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mah ya.
0: Eh, ndak usah selah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tandang selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
0: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
2: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun.

0: Ya, yeah? Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?

0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serum dari kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: capek lah. Ayah lah salah, Pak.
1: Iya, ya. Helm pipit mah ya.
0: Enggak usah lah pakai helm. Capek lah. Apa yuk, Lai?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang saya lah.
2: Gak mau kan? Hal

0: Assalamualaikum sana pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kanai.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Nang kamu minta lagu jo salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: time to the commercial break. To the commercial break.
1: Commercial.
2: Ladies and gentlemen, if anybody can hear me right now, please shout back. Thanks.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
4: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan lo.
6: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
5: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
6: Yeay, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
5: Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
6: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
5: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
6: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
7: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: De, Rami lo ulang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Imanya tuh, uni di buku kade MT lo mah. Ado dinda ke di siko ha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo, uni sekalian kamu balik kada ama di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT koni? Syifa tahu duo tampe senyum.
1: Ah, jangan koni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah gua.
1: Iya ya, helm Pit mah ya.
0: Eh, ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: panjang lemang tapai jo.
1: Pia kalau lemang tapai kalau lemang tapai jo kata lemang buang pia mata tang dah yoro.
0: Aku kasih pia lagu minang setiap pagi itu ha di radio Bahana FM Padang Panjang.
1: Oh nantu jo si hari pia dari jam berapa?
0: Iyo jam 9 pagi.
1: Oh hati lah tenang pia deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello, kusiaku.
2: Woi, ada kang Rajo ah, pingin.
5: Ikut sampai main di koma.
2: Kamu enggak dua aja, nenek tuh makin satu yang lunyut ayam dan lumba dana.
5: Di sabian gaya.
2: Woi, bro, gua baru balik dari rantau nih.
6: Iyong gue, kamang salah mau kalau banyak bintang film mencari yang kota maju yang salah mau ah.
2: Dari Jakarta, Jakarta nih yang basi, yang basi.
6: Londe, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
2: Jakarta kini tambah balayo kan?
6: Balayo apa tuh? Apa nanancak Jakarta tuh?
2: Kini kau lado buswai.
6: Apa tuh?
2: Buset terkulai.
7: Seratus koma dua.

0: Wan.
1: Iya biasa.
0: Abon nyoba balik cincin nah. Kaluan yolo. Nah nama pakai ku kayak ku jutu ari. Jangan pilih na ju pikir ku lewat.
1: Iya dia adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah ku pitia. Bali na rancak modelnya di.
0: Jadi Wan. Deh elo udah koe. Pilih mancak Bali yo Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinan tu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yo subananya tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yo tuan. Tunjuk alam bu cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nang kamar Bali Ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabar, naranca. Bagage lah sana, ke toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor Ampek Pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752 Ampek 85 57.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Dulsan na ambo, jan baranjak-ranjak dari tampek dua, jan ke makanan dulu.
1: Awak danganlah nan kalewat. Kau ngeliat di jalur nan rancak banget.
2: Oh, Tek Mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk ke kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado Tek. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi. Baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri. Awak keparalu duo nyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo Teh.
1: Iyo,
2: di situ menjual aksesoris lo mah, caliaklah capek.
3: Eh, Upi. Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
3: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik.

0: juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di Toko Mas Cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko Mas Cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke Toko Mas Cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo, Ciek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti Toko Mas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di Toko Mas Cantik. Toko Mas Cantik bikin kita semakin cantik.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima, Tifa.
0: Iku orang senang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah Tifa, ini kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo Tifa. Iyo, ini sekalian kamu balik isi KDMA. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko
2: dia. Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Aduh, Bray, asli deh perut gue udah dimonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?

0: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
1: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
0: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya, solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
0: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang, atau mau ke Pasar Pitawa?
1: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia, gagah, murah, lama, dana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai, cantik pula kan Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan melayu.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak? Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Yeay, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau

0: oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: pipit, capek lah. Ayah lantai lah ikhwan.
1: Iya ya, helm pipit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm, capek lah. Pakai yuk lah.
1: Ayah lambe-lambe lah, ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Akustik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

Oh, teh mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk ka kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo alah ado teh.

0: lah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui di siko sadonyo mah. Piring makan, piring sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali. Langko yo, model jo motif piring nyanca lo ha. Baseo di mah kote. Eh, baseo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandriko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandriko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: pipit, capek lah. Ayah lah talai gua.
1: Iya ya, helm pipit mah ya.
0: Ndak usah salah pakai helm, capek lah. Payu lain.
1: Ayah lambe-lambe lah, ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada

diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: capek lah. Ayah lah calai, Pak.
1: Iya, ya. Helm Pipit mah, ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Apa yuk, Lai?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Pipit takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: ampun, balik cincin, nah. Kalau ngiyolo, nah nombor pakai kukaiku jujur, Ari. Jangan pilih, nah jepit itu lewat.
1: Adia, malu pilih uang ke dia. Adia tuh nandak meminta kawan.

0: Kopitia, Bali narancak modelnya di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Ini mau cak Bali, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak durang baru menyasa. Tato kemas ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya, yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamu dia tagak di situ, mah.
1: Yo subananyo, Tuan.
0: Iyo dia, sayang.
1: Oke, lawan. Kasih tua gini ya. Capek lah. Dimana tampaknya, Tuan? Tunjuk lambu, Cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana. Nangkap mambali ame, toko Mas Ilham tampaknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya. Yo sabana raja. Gagage lah sana. Ke toko Mas Ilham. Di jalan kantin nomor 42 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Aduh, bre, asli deh, perut gue udah demonarkis nih, lapar parah.
4: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
3: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
4: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
3: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes, nendang gitu loh.
4: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
3: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
4: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar kita lah?
3: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
4: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar kita lah. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
5: Resikin dia gadang murah lama dana.
6: The first choice. Information and music. Information and music.

0: Udah, badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah, udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
2: ada yang kurang.
3: What is that?
1: Ya iyalah ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
4: Sosial OB.
1: Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana.

100,2 Bone FM. Selamat sore Sobat Bahana. Bahagia sekali kita bisa hadir lagi di sore ini ya. Dari jam 15 ya sampai jam 18 di sore nanti Sobat Bahana. Dan barusan kita menikmati nuansa diguyur hujan ya Sobat Bahana ya. Ya, seperti biasa Sobat Bahana dari jam 16 sampai jam 18 nanti kita hadir di sini ya di sosial obi kita dengan informasi-informasi. Ya, kita mau say hello dulu nih. Ya, tadi kita mampir ke BSI ya Sobat Bahana ya. Semoga kerjasamanya bisa terjalin dengan baik ya. Ada Bu Ola, Bu Rama juga tadi di sana ya, juga teman-teman pimpinan, karyawan dan juga para nasabah dari Bank BSI. Iya, semoga lancar buat semuanya, Bu Ola. Terus juga buat Bu Rama juga ya. Ya, dan juga buat Sobat Bahana di sore ini yang masih beraktivitas, selamat sore buat semuanya. Kita mampir ke dulu ke toko MT Padang Panjang ya, toko Mas Ilham juga, toko Evandri, toko Mas Cantik. Apa kabar juga nih kantor BPS Badan Pusat Statistik Sileng Bawah ya Sobat Bahana ya. Terus juga Serundeng Kentang Suci dan Zia Prensikan. Ya, selamat sore buat semuanya. Ya, di sore ini Sobat Bahana seperti biasa, sama sore ini buat Bapak Pimpinan ya, buat karyawannya juga dan para pelanggan yang kita sebutin tadi toko-tokonya ya. Semoga laris manis, lancar, sehat semuanya Sobat Bahana ya. Ya, Sobat Bahana, di sore ini seperti biasa di untuk kita mau sedulu nih info cuaca ya Sobat Bahana. Di hari ini 9 Juli ya, hari Kamis, untuk wilayah Sumba Riau, Sumatera Utara, ini dominasi cuacanya berawan dan ada juga hujan dengan intensitas ringan dan lebat ya. Ya, kita coba jalan-jalan dulu ke Sumatera Barat ya Sobat Bahana ya. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir masih mendominasi wilayah ini sejak siang ya. Waspadai juga hujan lebat ini berpotensi terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pariaman, 50 Kota, Payakumbuh, Solok Selatan, dan Sijunjung. Nah, untuk peringatan dini bencana, wilayah Sumbar masuk dalam tingkat siaga untuk potensi hujan lebat, sangat lebat ya, hingga potensi genangan air dan sangat licin dan longsor ini perlu diantisipasi. Nah, sementara untuk Riau, Sobat Bahana, cuaca di Riau pada sore hari diperkirakan masih mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya, Sobat Bahana ya. Potensi perluasan hujan hingga hujan berpeluang meluas ke sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Siak, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Belalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, serta Kota Pekanbaru ya Sobat Bahana ya. Dan ada juga titik panas hotspot di tengah kondisi yang masih diguyur hujan. BMKG mendeteksi adanya 14 titik panas yang tersebar di wilayah 50 kota, kabupaten kota ya, sehingga masyarakat dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ya, dari Riau kita mau ke Sumatera Utara, Sobat Bahana. Kondisi atmosfer yang lembab memicu pertumbuhan awan hujan hingga secara luas di wilayah Sumatera Utara ya. Potensi hujan dan petir, sebagian besar wilayah Sumut berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, termasuk potensi angin kencang sesaat ya. Nah, kewaspadaan masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi banjir, genangan air di kawasan perkotaan, serta potensi longsor di wilayah perbukitan atau lereng.

Nah, untuk catatan Sobat Bahana, kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Kita dapat memantau perkembangan cuaca secara langsung ya melalui layanan BMKG atau menggunakan aplikasi info BMKG. Nah, itu dia Sobat Bahana info yang ada di Sumatera Utara, Riau, dan juga Sumatera Barat, daerah kita. Mungkin Sobat Bahana ada akan berkunjung ke daerah-daerah tersebut ya, dari tiga provinsi ini. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana. Semoga informasi ini membantu juga untuk kita update dan lebih berhati-hati dan waspada ya untuk berkunjung ke daerah-daerah yang udah kita sebutin tadi. Ya, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain Sobat Bahana, tentunya masih di 100,2 Bahana FM, Rancak Bahana.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.

0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dima sih pak.
2: Iku orang senang di toko MT nih ya.
3: Dimanya tuh, ini dibungkukan di MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak, Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kadeyama di barang-barang pay dan degai.
2: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu duo tampe, senyum.
3: Ah, jangan kau dia.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
5: Hey, tetap dengerin Bane FM ya.
6: Tetap dengerin Bane FM ya.

nanti. 100,2 FM. Ya, dari Danar ya, sebuah bahana perjalanan. Kukira perjalanan ini terhenti, tapi masih berlanjut ya, sebuah bahana ya. Ya, selagi nyawa kita, nafas kita masih di badan dan Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita ya, sebuah bahana ya. Kita masih bisa menikmati udara segar, masih bisa berkumpul bersama orang-orang yang kita sayang ya, sebuah bahana ya. Masih bisa melakukan aktivitas yang kita senangi, yang kita sukai ya, sebuah bahana ya. Ya, selamat sore buat sobat Bahana semuanya. Di sore ini masih bersama kita di Sosial OB, sore spesial bersama orang Bahana. Dan sobat Bahana, untuk hari ini ya, tadi kita udah update dengan cuaca. Nah, kita sekarang mau coba juga nih update tentang lalu lintas ya sobat Bahana ya. Nah, sobat Bahana, untuk sobat Bahana yang pengen juga melalui tiga wilayah ini, tiga provinsi Sumbar, Riau, dan Medan ya, Sumatera Utara. Ini arus lalu lintas Sumbar di sore ini, sobat Bahana ya. Oke, kita coba dulu nih. Untuk jalur lalu lintas Bukit Tinggi, Lembah Aneh, arus kendaraan terpadat di kawasan ini akibat proses pengaspalan jalan pasca bencana ya. Sistem buka tutup diberlakukan setiap hari hingga 15 Juli 2026 ya, yang memicu antrian panjang di jam-jam sibuk. Nah, sementara untuk jalur Padang Solok terpantau antrian dan perlambatan kendaraan di sejumlah titik akibat perbaikan jalan yang mengubah durasi tempuh menjadi lebih lama dari biasanya. Iya, dari Sumbar kita ke Riau ya, sobat Bahana ya. Lintas Sumbar Riau, perbatasan Sumbar Riau, Kabupaten Kampar dan 50 kota. Proyek pengecokan beton di perbatasan masih berlangsung. Pengendara yang melintas di kawasan ini melaporkan antrian dalam waktu tunggu ya, mencapai 2 jam akibat sistem buka tutup. Nah, untuk ruas Pekanbaru Bangkinang, arus lalu lintas di kilometer 35 juga tersendat akibat perbaikan jalan. Ya, sementara kita ke Sumatera Utara, sobat Bahana, jalan Sum Asahan, kepadatan kendaraan kerap terjadi dan kendaraan terpaksa melaju pelan ya, yang diduga disebabkan oleh proyek pemasangan pipa gas di sepanjang ruas jalan lintas tersebut. Nah, bisa beritahu juga ya sobat Bahana ya, buat sobat Bahana yang udah update cuaca di hari ini, untuk rekan-rekannya, saudaranya yang mau berkunjung ke tiga provinsi tersebut ya sobat Bahana ya, atau yang bisa langsung di scroll aja, di langsung update ya di gadget masing-masing, lihat info lalu lintas, info cuaca ya sobat Bahana ya. Oke, ya, semari menemani perjalanan sobat Bahana di sore ini, masih bersama kita tentunya di Sosial OB ya. Ya, kita masih punya lagu-lagu yang masih kita siapkan buat sobat Bahana sampai jam 18 nanti.

Oke, Sobat Bahana. Selamat sore ini buat Sobat Bahana yang mau siap-siap juga untuk mandi sore ya. Lagi untuk menyiapkan menu untuk sore atau di malam hari ini ya. Terus juga buat Sobat Bahana yang sibuk juga dengan pencuciannya. Pencucian uang. Bukan, pencucian pakaian ya Sobat Bahana ya, sekeluarga itu. Ya, ada yang lagi nyuci untuk wayangan sendiri atau berdua sama yang tersayang, sang suami. Atau suami mencucikan baju istri ya. Oke, suami hebat ini. Ya, Sobat Bahana, selamat sore yang lagi masak juga ya. Terus juga yang lagi sibuk dengan kulinernya di hari ini ya. Tetap berjualan ya Sobat Bahana ya. Ya, tetap semua semangat buat semuanya. Semoga lancar buat Sobat Bahana ya, dari Sabang sampai Merauke yang tetap berjibaku dengan aktivitasnya di hari ini.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Wan, kayu lamang tapai.
5: Indah, Allah dari pagi. Marapa lam selah.
4: Apolo lah itu.
5: Anan malam ko, marapa lam nan kaseronya ko. Meminta lagu minang malam-malam namonyo.
4: Di radio bahan ajo.
5: Tantulah iyo nyo. Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam. Kita telepon selangsung di pencet nomor HP nyo.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, minta lagu jena.
4: Marapala, meminta lagu minang malam-malam di radio.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin di serangkaian lagu-lagu sosial OB kita ya. Jumpa lagi esok hari Sobat Bahana dari jam 16 sampai jam 18 tentunya masih di 100,2 Bon FM ya. Ya, sandar pamit dulu di ajang ini Sobat Bahana, tetap stay tune di sini di 100.2 Bahana FM Rancak Bahana.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwah fillah sekalian, jemaah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah kali ini kita kembali bisa bermuajahah, bertatap wajah di dalam rangka menjalankan salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka talabatul ilmi, mencari ilmu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bagian dari sirah nabawiyah. Ya, sirah nabawiyah artinya adalah menapak tilasi, kemudian menarik faedah dari peri kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah peristiwa ataupun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelum

seorang anak yatim. Beliau ditinggalkan ibunya ketika usia 6 tahun, ya, sementara ayahnya sudah meninggal sebelum beliau lahir. Ditinggalkan kakeknya usia 8 tahun. Kemudian hidup bersama pamannya Abu Thalib mulai dari usia 8 tahun. Abu Thalib ini sebenarnya adalah pemimpin Quraisy, tetapi sebagai pemimpin Quraisy ketika itu tidak otomatis dia menjadi seorang orang kaya, apalagi Abu Thalib memiliki banyak anak. Ya. Sehingga untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bekerja sebagai seorang penggembala kambing. Ya. Ini sebagaimana disabdakan oleh beliau, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Ya. Tidaklah seorang nabi diutus melainkan sebelumnya pernah menggembala kambing. Ya, menggembala kambing ini beliau katakan saya pernah bekerja menggembala kambing milik salah seorang penduduk kota Mekah dengan imbalan 1 atau 2 kirat. Maksudnya adalah beberapa dirham. Ya. Nah, ini adalah sudah sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki beliau untuk bisa menggembala kambing. Dan ternyata menggembala kambing ini memiliki faidah-faidah yang sangat banyak. Terutama adalah ketika beliau sudah diutus menjadi seorang nabi. Ya, karena di situ beliau ditarbiyah, ditadrib, dilatih untuk menjadi seorang nabi. Apa hubungannya seorang nabi dengan penggembala kambing? Ya. Ternyata ada beberapa kesamaan dan minimal beliau diajarkan beberapa akhlak, ya, yang sangat-sangat mulia. Yang pertama beliau diajarkan untuk berkasih sayang, mengasihi yang lemah. Seperti kita ketahui bahwa ketika menggembala kambing, ya, itu kan kambing nggak serata, ya, nggak rata, gede semua atau kecil semua, ya, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang kecil ketika menyeberangi sungai dia nggak bisa. Ya, dia harus dibopong kemudian ditaruh di sana. Ya, atau anak kambingnya tersesat ke sana harus dikembalikan kepada ibunya. Ya, beliau diajarkan mengasihi. Ya, terutama mengasihi siapa? Yang digembalanya. Ya, dan mengasihi umatnya. Ya, dan memang ternyata Nabi Muhammad SAW adalah sangat besar kasih sayangnya terhadap umatnya. Ya, kemudian beliau juga diajarkan bertawadu. Tidak sombong. Kan apa yang bisa disombongkan oleh seorang penggembala kambing? Seorang penggembala kambing, dia mungkin harus selalu bersama kambingnya, ya. Dia harus terkadang tidur di samping atau dekat dengan kambingnya. Bahkan maaf ya, mungkin saja dia terkena air kencing atau kotoran dari kambing itu sendiri. Diajarkan ketawaduan. Diajarkan sejaah keberanian. Karena kita tahu bahwa kalau menggembala kambing nggak seperti di sini, kalau di sini kan dekat, gitu ya. Tapi kalau di Timur Tengah, di Jazirah Arab, orang menggembala kambing jauh, ya, jauh sekali dari tempatnya, sehingga berangkat pagi pulang petang, ya. Kemudian juga ada ancaman hewan-hewan buas saat itu, ada serigala, ada hyena, ya, dan yang lain-lain, ya. Dan seorang menggembala kambing harus bisa melindungi dan harus berani melawan gangguan, ancaman-ancaman gangguan tersebut. Ya. Banyak lagi faedah-faedah yang bisa didapat oleh seseorang yang bisa menggembala kambing. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah menggembala kambing ya. Ya, tapi gak akan pernah jadi seorang rasul ya. Tapi nilai faedahnya ya itu banyak sekali ya. Belum lagi kelembutan hati. Ya, kelembutan hati karena tadi ya biasa dengan kambing yang lemah, ya, yang perlu bimbingan, ya, ini akan membuat seorang karakternya lembut. Gitu. Nah, itu ketika beliau usia mulai menginjak remaja. Ada kejadian yang lainnya, yaitu bagaimana penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari akhlak-akhlak buruk, dari kejadian-kejadian yang kalau seandainya itu terjadi pada waktu itu, ya, maka ketika beliau diutus menjadi seorang rasul akan kehilangan muru'ah, kehilangan kewibawaan. Nah, oleh karena itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga. Ya, sebagai seorang ABG, seorang remaja, seorang pemuda, tentu beliau ini, ya, itu sebagai manusia biasa tertarik dengan hiburan. Ya.
Dan diriwayatkan

mengatakan bahwa pada suatu hari beliau bersama teman-temannya ya itu main ke sebuah tepian di kota Mekah. Di tempat itu beliau mendengar suara rebana. Ya, ditanya suara apa itu? Itu adalah suara rebana ya, pesta pernikahan si fulan dan si fulana. Kalau istilah kita itu ada dangdutan nikahan. Ya. Kata beliau, maka saya pun ingin ke tempat itu. Kalau di sana, kalau pernikahan, selain ada rebana, ada penyanyi juga. Ya, penyanyinya ya seperti kita ketahui, ada penyanyi-penyanyi biduan-biduan. Ya, kata beliau, saya pun ingin mendatangi tempat itu. Maka waktu sore kami berangkat. Jauh tempat jalan gitu ya. Di tengah perjalanan, ya Allah Subhanahu wa taala menutup mataku. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala membuat beliau ngantuk. Ya, maka ketika teman-temanku berjalan, aku beristirahat sejenak, lantas tertidur sampai yang membangunkanku adalah sengatan matahari pagi. Ya? Sengatan matahari pagi. Dan yang demikian kata Rasulullah SAW terjadi pada diriku dua kali. Sebanyak dua kali. Mau berangkat ke tempat yang ada kemaksiatan, ya, tetapi dijaga Allah tidur. Ya. Nah, ini adalah sebuah pelajaran ataupun juga sebuah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam Islam, ya, seorang tidak dilarang untuk berhibur. Bahkan seorang itu kadang dia perlu untuk berlibur, berihlah dan yang lain untuk mengurangi kepenatan. Gitu ya. Perlu misalnya seorang melihat gunung, ke pantai, gitu ya. Atau hiburan-hiburan yang lain, ingat, tapi tidak dalam ada kemaksiatan di dalamnya. Ya, kalau namanya sudah kemaksiatan itu bukan berhibur, tapi menyiksa diri nanti di akhirat. Gitu ya. Ya, itulah yang terjadi, seseorang ingin berhibur, ya. Tetapi ketika ada kemaksiatan, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini satu nuktah atau satu titik sebelum diutusnya beliau menjadi seorang rasul. Ya. Kemudian kejadian yang lainnya adalah perang Fijar. Ya, perang Fijar. Perang Fijar adalah sebuah peperangan yang terjadi antara Bani Kinanah dengan Bani Qais. Rasulullah SAW di pihak Bani Kinanah, sementara pihak lainnya adalah di daerah Qais. Masing-masing adalah dua penduduk Mekah saat itu. Perang ini, perang Fijar, ya, ini artinya Fijar itu adalah dari kata fujur. Artinya dosa. Ya, jadi perang dosa. Kenapa disebut dengan perang Fijar atau perang dosa? Karena sebenarnya penduduk Mekah itu tahu persis bahwa di dalam peperangan itu banyak hal yang dilakukan berupa dosa. Yang pertama tentu saja pertumpahan darah. Ya, pertumpahan darah karena masalahnya sebenarnya adalah sepele. Ada seorang pemuda dari Bani Qais dan seorang pemuda dari Bani Kinanah terlibat satu perselisihan sehingga salah seorang di antara mereka dibunuh. Ya, satu riwayat mengatakan yang dibunuh adalah dari Bani Qais. Ya. Harusnya ketika itu memang sudah ada peraturan ya. Kalau ada yang terbunuh dimusyawarahkan. Ya, dimusyawarahkan gimana baiknya, apakah harus membayar diat ataupun yang lainnya. Tapi ternyata tidak. Waktu itu Bani Qais langsung mengerahkan pasukannya untuk menyerang Bani Kinanah. Ya. Menyerang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah peperangan dan peperangan ini berlangsung sangat lama sekali, ya. Ada yang mengatakan peperangan ini terjadi sampai 15 tahun. Ya. Dan ketika itu Rasulullah SAW ada perannya di situ, yaitu beliau mengumpulkan anak-anak panah yang dimiliki atau yang dilempar oleh Bani Qais kemudian dikumpulkan dan dikasih ke pamannya. Ya, para ulama lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW sesungguhnya tidak berperang ya di pihak manapun. Itu hanyalah ketika itu peran beliau sebagai seorang keponakan membantu pamannya. Bukan ikut serta membela Bani Kinanah melawan Qais. Ya, sebab seorang yang akan diutus menjadi seorang nabi tidaklah mungkin berperang di pihak musyrikun. Karena waktu

Itu Kinanah dengan Qais sama-sama musyrikun. Ya, tidak mungkin Rasulullah membela pihak musyrikun untuk melawan musyrikun. Ya. Jadi itu hanyalah seorang keponakan membantu pamannya. Tidak lebih dari itu. Ya. Sambil melihat betapa buruknya perpecahan. Ya. Sambil melihat betapa buruknya sebuah pertumpahan darah bukan karena hak. Ya. Itu yang terjadi. Perang Fijar. Ya, perang Fijar. Jadi Rasulullah SAW tidak dalam posisi membela Kinanah. Ya, beliau hanya membantu paman-pamannya saja. Gitu ya. Dan seperti kita ketahui bahwa para pemuda Jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu sudah terlibat peperangan yang panjang. Ya, dan ini memberikan faedah bahwa mereka yang masuk Islam adalah para pemuda yang terbina dalam pertempuran-pertempuran yang panjang. Dalam peperangan-peperangan yang panjang. Sehingga mereka sudah siap. Sehingga ketika kita tahu, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya diintimidasi, disiksa, ditekan. Ya, tetapi beliau tidak memerintahkan para sahabatnya. Bahkan untuk sekedar membela diri. Ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sampai protes. Ya. Bukankah dulu kita ini adalah orang-orang yang mulia? Ya, artinya panglima-panglima perang, orang yang suka terlibat dalam peperangan, pasukan-pasukan hebat. Dulu kita orang mulia. Ya. Tetapi kenapa kita setelah Islam ini, ya, malah dilarang untuk sekedar membela diri saja? Ya. Nah, ketika itu jelas ilmunya Umar bin Khattab radhiyallahu an kalah dengan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah untuk menahan diri, menahan tangan-tangan mereka. Gitu ya. Ini masuk pasukannya kecil. Anda benar bisa membunuh atau bisa melawan 3 orang, 3 sampai 5 orang. Tapi bagaimana kalau seluruh penduduk Mekah itu bersekutu kemudian menghancurkan Anda, menghancurkan kaum muslimin tak tersisa. Jadi tahan dulu. Sampai kuat, kemudian setelah itu berhijrah dan menang setelah kembali. Gitu ya. Ini kejadian yang ketiga. Ya. Kejadian yang keempat adalah peristiwa perginya beliau beserta pamannya Abu Thalib ke Syam dan bertemu dengan Buhairah. Ada yang mengatakan bahwa Buhairah ini adalah nama daerah, ada yang mengatakan Buhairah ini nama seorang pendeta. Ya, Nasrani yang alim. Ya. Tetapi semua sepakat bahwa namanya Pendeta Buhairah. Entah itu disebut disebutkan kepada namanya ataupun kepada daerahnya. Ya. Jadi kejadiannya sebenarnya bahwa bukanlah beliau sallallahu alaihi wasallam yang berniat berdagang, tapi diajaknya beliau ke Syam, ini tujuannya adalah bahwa Abu Thalib kasihan dan khawatir dengan keselamatan Rasulullah sallallahu di Mekah. Ya, karena Abu Thalib ini sangat sayang, bahkan melebihi kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Kalau ditinggal berdagang ke Syam dalam waktu yang lama, khawatir ada apa-apa. Ya, sudahlah diajak saja. Ketika itu Rasulullah SAW masih remaja. Gitu ya, diajaklah. Dan terbiasa seperti kita ketahui, seperti dalam Quran surat Al-Quraisy, bahwa orang Arab itu biasa berdagang di ke Yaman satu musim, ya. Sementara ke Syam satu musim yang lain. Berdaganglah mereka ke Syam. Ya. Syam ketika itu berada di bawah jajahan Romawi. Ya, di bawah jajahan Romawi. Nah, ketika mereka hendak masuk ke Syam lewat suatu daerah, ya, yang di sana ada pemimpin agama namanya Pendeta Buhairah. Buhairah ini memiliki sebuah gereja yang tinggi. Ya, dan Buhairah tidak pernah turun dari gerejanya. Dia di tempatnya sendiri, ya, memang banyak pemimpin-pemimpin agama, ya, sebelum Islam bahkan sampai sekarang ini yang banyak kerjaannya itu hanya menyendiri, tidak pernah keluar, tidak pernah berbaur dengan umatnya, ya, dia didatangi terus, ya, dia punya bangunan atau kanisa atau gereja yang sangat tinggi, dia bisa melihat ke bawah apa aja kejadian yang terjadi di sekitar dia. Nah, ketika pada suatu hari Buhairah menengok ke jendelanya, dia lihat ada sebuah kafilah dagang lewat.

ya, kafilah dagang lewat, dan dia melihat satu fenomena bahwa salah satu di antara kafilah dagang itu ada satu orang yang ada awan selalu mengikuti orang itu seolah-olah melindunginya dari sengatan matahari. Dia perhatikan, ya, mungkin sementara, tapi terus makin jauh awan itu pun mengikuti. Maka segera dia suruh pembantunya untuk turun, ya, mencari tahu dan memanggil seluruh kafilah dagang itu. Ya, alasannya apa? Hendak dijamu makan. Ya, engkau panggil mereka, engkau hidangkan makanan, kita jamu mereka. Ya, maka ketika itu Abu Thalib, ya, ketika mendapatkan undangan makan, dia bingung. Wah, mau diapain kita? Kita ini tiap tahun lewat sini, ya, tapi gak pernah disuruh makan, diundang makan. Ya, dengan penuh kecurigaan, tetapi karena sudah masuk daerah orang, ya udahlah, kita sambut undangannya. Ya, maka mereka pun diundang. Ya, ketika diundang itu sedang makan-makan, ya, Buhairah heran. Ini kayaknya yang tadi gak ada. Seorang anak atau seorang anggota kafilah yang dinaungi awan gak ada. Dia tanya kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, ya, adakah salah seorang di antara kalian yang tidak hadir di meja ini?" "Oh, ada." "Ya, ada satu orang, masih kecil. Jadi enggak diikutin." "Ya. Mana dia?" "Ya. Mana dia?" "Ada di luar, panggil." "Ya." Maka dipanggilnya Rasulullah SAW. Panggil, dekatkan Buhairah. Makanlah mereka. Sampai pada waktu sedang santai, waktu itu, ya, Buhairah bertanya, ya, "Demi Lata wal Uzza, maukah engkau menjawab beberapa pertanyaanku?" "Demi Lata wal Uzza, maukah engkau, ya, menjawab beberapa pertanyaanku?" Ya, karena seperti kita ketahui, Buhairah sudah tahu ini dari kota Mekah, pusatnya paganisme di Jazirah Arab, pusatnya kesyirikan di Jazirah Arab. Maka Buhairah ketika itu menggunakan bahasa orang Mekah. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? "Wahai paman, kalau anda bertanya demi Lata wal Uzza, maka aku tidak akan menjawab sedikit pun pertanyaan anda, karena aku tidak pernah menyembah Lata wal Uzza. Tapi kalau anda tanya hanya sekedar ingin bertanya, tanyalah, aku akan jawab. Kalau anda bertanya dengan Lata wal Uzza, saya tidak akan jawab sedikit pun, karena saya tidak pernah menyembah Lata wal Uzza." Nah, hal ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa memang beliau dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejak kecil, sejak di Bani Sa'ad, ya, kemudian di Mekah dan yang lainnya dijaga oleh Allah, walaupun ketika itu Mekah menjadi pusat paganisme, pusat penyembahan berhala. Ada 360 berhala yang ada di sekitar kota atau di sekitar Ka'bah, ya. Kemudian setiap kabilah memiliki berhalanya sendiri. Setiap rumah ada berhalanya sendiri, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu orang asing mengatakan demi Lata wal Uzza, jawablah, beliau mengatakan tidak. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Ya. Maka Buhairah pun menanyakan kepada beliau beberapa pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan terkait aktivitas. Kemudian diminta untuk keluar. Maka Buhairah berkata kepada Abu Thalib, ya, "Wahai Abu Thalib, hendak kemana engkau?" "Saya akan membawanya ke pusat Syam." Kata Buhairah, "Jangan engkau bawa dia." "Ya, kenapa?" "Kalau engkau bawa dia ke Syam, niscaya pemimpin Syam akan membunuh dia. Pemimpin-pemimpin Rum di Syam akan membunuh dia." "Kenapa?" "Karena dia akan menjadi seorang rasul, akan menjadi pemimpin umat ini." "Ya, dari mana anda tahu?" "Ya, saya membaca kitab saya. Dan saya buktikan kepada anda. Ya, coba lihat di luar." Ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk, ya. Kemudian di sampingnya ada pohon, dan pohon itu memiringkan, ya, dahannya melindungi Rasulullah SAW. Kata Buhairah, sebelumnya pohon itu, ya, miringnya ke tempat yang lain, ya. Sekarang pohon itu miring untuk melindungi beliau dari singatan matahari. Dan satu bukti lagi, ya, bukalah bajunya, engkau akan melihat satu tanda seperti buah apel di antara dua tulang belikatnya. Ya, dibuka

0: benar. Ya. Maka Abu Thalib semakin khawatir, ya, tadinya dibawa dari Mekah karena khawatir, ya, kemudian sekarang dipulangkan. Kenapa orang-orang Romawi itu mereka menghendaki, ya, untuk membunuh Rasulullah? Sebab dia yakin sekali orang-orang Romawi adalah orang-orang Nasrani, ya, yang mereka membaca kitab-kitab yang dahulu yang mungkin saja sudah ada dirubah, mungkin juga ada yang asli. Mereka tahu akan adanya seorang Rasul yang akan diutus di Jazirah Arab. Kalau Rasul itu jadi diutus, kemudian menguasai Jazirah Arab, maka kekuasaan-kekuasaan mereka di Syam dan daerah yang lainnya akan direbut. Ya, daripada sebelum itu terjadi, mendingan dibunuh saja Rasulnya. Ya, jadi mereka khawatir. Itu ya, maka akhirnya Abu Thalib pun akhirnya balik kanan, ya, dan kembali ke Mekah, tidak jadi ke Syam. Ya. Itu kejadiannya bahwa ada di antara zaman Nabi Muhammad SAW orang-orang yang alim dari kalangan Nasrani, ya, yang mungkin dia tercampur peribadatannya dengan kesyirikan, ya, tetapi mereka tetap membaca kitab-kitab mereka, bisa melihat, ya, tanda-tanda akan diutusnya seorang nabi, ya. Kita pun mengenal ada seorang namanya Waraqah bin Naufal, paman dari Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW kelak, ya, yang dia ketika Rasulullah SAW turun dari gua menerima wahyu, ya, kemudian bingung, Khadijah bertanya kepada Waraqah. Maka ketika itu, ya, Waraqah bin Naufal mengatakan itu adalah namus, ya, itu adalah Jibril alaihissalam yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi orang alim ada gitu. Kemudian kejadian yang terakhir, apa yang disebut dengan Hilful Fudul. Ya, pernah dengar Hilful Fudul, ya. Hilf itu artinya perjanjian, fudul dari kata fadilah yang berarti Hilful Fudul adalah perjanjian orang-orang yang memiliki keutamaan. Ya. Jadi ini adalah sebuah perjanjian, sebuah piagam, ya, piagam, traktat, ya, kalau bahasa tata negaranya. Perjanjian yang mengikat, ya, dan monumental di kota Mekah beberapa saat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kejadiannya adalah waktu itu ada seorang pedagang laki-laki dari sebuah kabilah yang sangat jauh dari kota Mekah. Nama kabilahnya adalah Bani Zabid. Ya, Bani Zabid. Ada seorang laki-laki sana membawa barang dagangan. Ya, ditawarkan di kota Mekah. Waktu itu dia mengadakan sebuah transaksi dengan seorang tokoh Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini terkenal kezalimannya, bahkan setelah beliau diutus, Al-As bin Wa'il ini menjadi salah satu orang, ya, yang termasuk memusuhi beliau. Ya. Bertransaksi, sepakat harganya, barangnya diambil tapi enggak dibayar. Ya, karena tahu nih Al-As nih, ini orang dari jauh, ya, badannya kurus kering. Kalau melawan, nggak, kalau diambil pun nggak akan bisa melawan. Diambil hartanya, ya. Jadilah seorang laki-laki malang dari Bani Zabid ini nggak punya apa-apa, ya. Dia hanya bisa merangis dan merintih, ya. Ketika itu dia berdoa di samping Ka'bah, ya. Dia berdoa di samping Ka'bah. Dia bilang, wahai para penduduk kota Mekah, ya, wahai para penduduk di antara dua batu, maksudnya Hijr Ismail dan Hajar Aswad, ya, inilah seorang laki-laki yang telah dizalimi, ya, Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya hanya layak untuk orang-orang yang memiliki keutamaan, bukan diisi oleh orang-orang yang dia merampas harta orang lain. Ya, dia berdoa ketika itu. Ya, dia mengadukan tentang adanya orang zalim. Nah, ternyata doanya tersebut didengar oleh Zubair bin Abdul Muthalib, salah satu paman dari Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu Zubair bin Abdul Muthalib pun segera mendatangi orang itu, menanyakan apa kejadian yang sebenarnya, kemudian dikatakan, tenang, wahai fulan dari Bani Zabid, ya, hak Anda akan dikembalikan. Tunggu beberapa saat. Ya, maka ketika itu Zubair bin Abdul Muthalib pun segera mendatangi rumah Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini adalah seorang laki-laki yang terkenal dermawan. Ya, setiap tahun dia memberikan 1000 paket pakaian untuk penduduk orang miskin di Mekah. Ya, setiap tahun dia menjamu 1000 orang-orang Mekah. Ya, di rumahnya untuk makan. Dan siapa saja yang mau makan silahkan datang ke rumah Abdullah bin Jud'an. Jadi orang yang sangat dermawan. Ya, maka diceritakan oleh, kalau gitu, ya, kata Abdullah bin Jud'an, segera kumpulkan pembesar-pembesar Quraisy. Ya, maka ketika itu berkumpullah pembesar-pembesar Quraisy untuk menghadiri jamuan makan dari Abdullah bin Jud'an. Ya, kemudian di sana diceritakan tentang kejadian yang menimpa seorang laki-laki dari Bani Zabi. Ya, semuanya ketika itu bersepakat bahwa itu tidak boleh terjadi. Ya, tidak mungkin seorang yang ada Baitullah di sana, ya, dizalimi. Ya, maka ketika itu dibuatlah sebuah perjanjian yang intinya menjamin keamanan, menjamin tidak adanya pendzaliman di kota Mekah. Ya, maka dibuatlah sebuah perjanjian dan
1: kini saatnya kita masuki waktu salat maghrib.
2: Salat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. 100,2 Bahana.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700

0: Wan, kayo lamang tapay.
1: Inda, Allah dari pagi. Marapalam sila.
0: Apolo lah itu.
1: Anan malam ko, marapalam nan kasero nyo ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahan aja.
1: Tantu lah iyo nyo.
2: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
1: Kita telepon saya langsung di pencet nomor HP nyo.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, minta lagu cina.
0: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio Bahan FM Padang Panjang.

0: 103,2 Urban FM. Selamat malam di sana pendengar ya. Alhamdulillah, Mbak Sobok, kita balik di sana di malam malam kita di malam nangko di sana ya. Kala seperti biasa, ada Ambo Saleha di sikon dan kamangani di sana di malam malam kita di malam nangko di sana di dari jam 9 malam sampai pukul 21 di malam nangko di sana ya. Iyalah di sana pendanga. Selamat malam untuk kesadonya di sana. Kita terima telepon yang standby di pembuka pintu kita di malam nangko ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Saleha, Bapak Seleb nak buka pintu ya Saleha.
0: Oh iya Bapak Seleb.
1: Bapak Tun kepasang dak? Do dak alga buang ya Saleha.
0: Iya.
1: Kita lagu Saleha.
0: Jadi,
1: Odi Mali lagu lamo-lamo gini bintang lamo-lamo ya Saleha ya.
0: Iya,
1: rindu rindu apa rindu sakit jiwa tu Saleha.
0: Jadi.
1: Kan ada Saleha.
0: Lain.
1: Rindu sakit jiwa di Mali Saleha ya.
0: Yo, jadi.
1: Salam tu Saleha yang cantik yang kami Saleha ya.
0: Jadi,
1: makan Saleha tadi.
0: Alun lai.
1: Oh, menunggu dah almalian nasi di rumah makan mangguang ni Saleha ya.
0: Iyo.
1: Ya, nasi gulai talu agak nampak lalu nasi ramak tak Saleha ya.
0: Iyo.
1: Untuknya si onen ada di studio Saleha. Si onen ada studio si onen, tak ada dah?
0: Onen, alun lai, masih di luar.
1: Di kamarnya Saleha. Kaja kau, lah kemana?
0: Oh, ndak lai di siko.
1: Oh, lai je siko ya. Lah saja hari Rabu kami ko ndak ada lemang tapai pagi-pagi deh Saleha ya.
0: Iya.
1: Aku lagu-lagu cuba putar Saleha. Iya Rabu atau tadi pagi ndak ada lemang tapai lagu-lagu seputar sampai jam 2 leh ba atau Saleha.
0: Oh.
1: Masih online dari pagi Saleha.
0: Oh, pai ada perlu mungkin
1: ada sebab ya. Ado, tapi Bapak Seleb dah lo gak buang pin celiak bola. Terus Saleha ya.
0: Iya.
1: Saleha ya.
0: Iya.
1: Salam tak si Bos Silvani ya.
0: Iya.
1: Halo.
0: Iya.
1: Opung si Anturi dan boleh setan dan Saleha ya.
0: Iya, jadi.
1: Abis pagi adalah mantap pai jam 9 tu Saleha.
0: Lai.
1: Kalau di Jumai abis tu adalah tak Saleha ya.
0: Iya.
1: Wah, orang kalau tidak tu, acara lama tak pay. Itu Saleha ya, masak lagu-lagu ke kita. Itu Saleha ya.
0: Iya, betul.
1: Putra Tanjung aja ada alto Saleha, putra Anye Yoncu ya.
0: Iya.
1: Kayu Ma Adang TL.

0: Mari bila jo alam kali makan jang selai haya.
1: Iya,
0: heeh. Anan di Bali le manda mori ma di kamba dia ada al sinang pia kami selai haya.
1: Iya,
0: heeh. Oh, Ci Unyang Wita, Ci Unyang Putih Tanjung simpang apa piang man selai haya.
1: Jadi,
0: heeh. Ada Unyang Ci Kumbang Jon Al Amin Tandike. Putri Sago Regina we selai haya.
1: Iya, heeh.
0: Ana ngawal je Pak De kacian deh lu tapi jak kabelnya selai haya.
1: Iya, jadi,
0: ancak gadis kepala lau ni kadai selehaya.
1: Iya,
0: untuknya wanjai ke Aldi Jakarta domba tui bak nining ngeli wiwit lau kiting di selehaya.
1: Iya, jadi
0: gigi atunya si kacanopa ke di buku ikamis tu selah seranyoy selehaya.
1: Iya,
0: ada lagu seleha.
1: Iya, lain.
0: Mau kasih banyak ya selehaya.
1: Jadi,
0: assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sana pandangan dari Daal di sana ya, like membuka pintu gitu di malam nangko di Marapalam ya di sana ya. Iyalah. Kita terima penelpon selanjutnya di sana. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyalah. Kabar gae? Iya ge ubah. Alhamdulillah sehat gae.
2: Malam minta lagu Minang malam.
1: Iyo. Heeh. Lah makan gae ko. Ayo hujan.
2: Ko lah makan milo.
1: Hujan
2: hari. Baru sudah mana makan mi.
1: Iyo. Mia buih to.
2: Mirebus
1: ya, lama mana ya. Tu, angin-angin.
2: Iyo,
1: iyo ke. Iyo, iyo ke. Hari dek dingin lah. Hujan tadi situ ke?
2: Tidak ada hujan loh, panik.
1: Oh, hujan.
2: Walau hari, walau sampai hari ya, panik tadi ke.
1: Oh, iya iya lah. Di siko hujan tadi ke?
2: Ya,
1: siang rabe iya iya alhamdulillah iya
2: alhamdulillah kalau kena lagu lagi apa kalian
1: jadi apa lagunya tuh
2: buayan sayang lagi aja ya
1: buayan sayang lagi lagi
2: nah kalau lagi nggak mau ada anak itu kalau tidak nanti lah.
1: Iyalah, salam lah gaya untuk siaga.
2: Nah, salam pertama untuk kata leha, mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rasa kinyo, digawakan cita-citanya andaknya.
1: Amin, doa yang sama untuk gaya.
2: Yo. Nah, tak sudah itu Bang Al barusan.
1: Yo.
2: Azizah,
1: keluarga
2: kecilnya.
1: Yo.
2: Amai Gaul.
1: Iya.
2: Ambo, Wan Kasanoka, Wan PG, Wan PA, Wan Putra Tanjung, Wan Jainya bagai.
1: Iya.
2: Nah, orang kacang PL Mamariri.
1: Iya.
2: Bikin Tri Rejualan, Wan Mister, Mister Naganyo.
1: Iya.
2: Putra Lima Kacangnya bagai.
1: Iya.
2: Bunda Dahliar. Ika Tanjuang, Rika Dibusur, Pake Bukti.
1: Iya.
2: Nah, kalau di itu cece, bagaimana mereka boleh adukis kami helak keduanya pokoknya lain menang asoro kita berdua dapat salam sehat, salam kompak, salam bantu tanah di udara.
1: Jadi gaya.
2: Salam spesialnya untuk Kak Kelehan dan mudah-mudahan Kak selalu.
1: Iya, gak.
2: Iya. Sampai apa yang begitu kita kan.
1: Iya.
2: Dijawabkan kita dari segala bahaya wadahnya.
1: Jadi. Iyalah.
2: Nah, iyalah Kak Kelehan.
1: Iya.
2: Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben FM.
2: Halus pisan teteh.
1: Hatur nuhun ge. Hai, di sana penangan. Dari ge Uban di sana ya, penelpon kita kedua di malam nangko. Ila untuk di sana nalain masih ditunggu nangka mau minta lagu, bakirim salam ya. Hai, silakan bergabung bersama kami di Siko. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, ni cantik.
1: Yo, Aziza, Mbak Aka Banyo.
3: Assalamualaikum, Mia Sol. Selalu setembai 22 jam.
1: Mantap, 22 jam. Iya. Iya, tak ada marah pelam tadi, dah. Apa, lamang

0: Sampai tadi dah.
1: Kakak ada di dah tuh, Kak. Oke, karena datang aja kan ke studio patang. Kiranya kalau nanti bayi konsultasi dokter.
0: Iya.
1: Kami bisa kesangkan.
0: Tadinya mantan anak angin kesangka. Tahu ada. Ah, iyalah.
1: Kami mau minta patang, Kak. Karena ya memang kalau patang ke studio pergi.
0: Oh, iya. Nggak ada orang angin membawa lamang tempai. Ah, iyalah. Apa lagu Zizah gini, Kak?
1: Tentangnya tadinya, Kak.
0: Hah?
1: Cuma apa kota lagu bintang aja dari pagi sampai siang tadi ya, Kak.
0: Oh, iya. Iya, udah perlu kan, Nen, mah. Ah, iyalah.
1: Apa? Kalah cinta dek harato aja lah, Kak.
0: Aziza, kalah cinta dek harato.
1: Ya, salamnya untuk aja Kak Aldi, jadi istri tercintanya sini. Aku untuk Kak Dono, Kak Nino, Kak Alda, aja selalu sampai duplam keja dengan radio, Kak.
0: Iya, toh. Alah, bapak.
1: Iya, dong.
0: Iya, lah.
1: Itu sebab lainnya, cuma sebabnya yang ada di kantor, sebenarnya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Untuk yang kakak buat beko saja lah, Kak.
0: Iya, jadi.
1: Kesinya Bang Aldi tuh, Kak.
0: Oh, jadi.
1: Ada Ingit, Kak Nelly,
0: iyo.
1: Mbak Nini, Kak Tri, Kak Alda, Kak Dano, Kak Lino.
0: Iya, jadi. Nah,
1: makasih banyak ya, Kak, cantik aku.
0: Iya, Ziza, sama-sama. Makasih lah, bergabung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iyalah. Ah, iyalah di sana pandangan. Aduh, dari Azizah ya. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo. Ah, iyalah. Apa kabar? Makin kalau mulai sehat.
2: Mulai mendingan lah.
0: Marapala mak lai.
2: Iya, marapala mak lai.
0: Jadi, apa lagu waktu ni kau?
2: Lagu ama lancar. Melati lah, sereha.
0: Melati. Melati. Apa judulnya mah?
2: Ibu kacian cik sereha.
0: Melati. Pulanglah
2: rantak kudu ada ya?
0: Rantak kudu tunggu dulu santai kalong pitunang putih rantak kudu
2: karena kalong pitunang itu lah
0: apa? Salong pitunang
2: kalong pitunang tadi lah
0: sebentar salong pitunang salam lah mamanya kok. Salam.
2: Aduh, mamanya salam belakang. Halo, Soleha, selamat malam.
0: Iya, selamat malam mama bunga. Mbak Aka banyak kok.
2: Alhamdulillah, sehat selalu. Boleh ama minta lagu, Cek?
0: Iya, apa lagunya tuh?
2: Sama dalam penantian lah, Soleha.
0: Oh iya, sebentar ya.
2: Salam untuk Soleha sekeluarga.
0: Jadi
2: untuk kawan-kawan kamasu yang lama su, untuk Mama Gaul, Putri Sado. Nah, Sado penawak Soleha, salam badu sana.
0: Jadi Mama, jadi.
2: Assalamualaikum Soleha.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak FM. Iya, dari Mama Bunga. Sabah, apa tadi? Sabah dalam penantian.
2: Ayo,
0: sabar dalam penantian. Ayolah, salam lah untuk Amai Gaul, untuk Sialengko mah. Sabar dalam
2: penantian. Aduh, salam jaga uban. Bisa gue malapuk dari sana. Apa yang pada penantian? Karena di masa jualan ke tempat terkecuali gue lah, Salihah.
0: Jadi. Ya.
2: Spesial untuk Salihah yang sedih kami yang manis ya.
0: Mandi. Ayo. Hongki kami itu.
2: Hongki
0: kami itu. Ya jadi. Iyalah. Makasih Mama Bunga. Iya. Sama-sama Amai Gaul.
2: Dahanaran. Siapa?
0: Iyalah. Ya di sana penanga masih ditunggu untuk di sana Nanka bakirim lagu bakirim salam ya. Bunda Dahliar itu nomor saleha itu Bunda. Yo, miss call atau no phone.

0: Ayolah bunda, teleponlah kemari bun. Nah, ke Radio Bahana. Itu nomor telepon Saleha itu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, wanjai. Mbak Akaba wanjai ko. Sigih malam ko, kan? Sigih benar ko. Lain nak hujan hari gini ko?
1: Nampak bintang dua.
0: Nampak bintang dua. Amar apa lama lai?
1: Amar apa lama?
0: Jadi, apa lagu kini ko?
1: Alah ratakan bunda ni dari mana?
0: Sia?
1: Bunda ni ratak.
0: Iya, mungkin telefon kau sia yang telefon wak ko itu cik wak amis ko batangkan dek.
1: Iya.
0: Iya, penasaran ya mas ya lah ko. Iya, beko di telepon bol dia wan. Iyalah. Apa laguan kini ko?
1: Ya, siap sudah aku harus dijual ko.
0: Iya.
1: Salah tangkan ko. Soalan lain lain.
0: Iya.
1: Apa lah?
0: Apa tu?
1: Agak semua. Dia sampai mendendam, tapi yang cowoknya yang buat tidak sana.
0: Apa?
1: Dia sampai mendendam.
0: Jangan sampai menaruh dendam.
1: Ya.
0: Jadi, Santa.
1: Yang cowoknya lah.
0: Jadi.

0: Iya, Ci, penyanyi kan dari Silva Hayati yang adanya kan? Iya.
1: Ada tukar sana aja.
0: Yang lain apa?
1: Mana dua telaga cinta?
0: Apa?
1: Dua telaga cinta.
0: Dua telaga cinta ya. Dari Salsa Sabila, Revo Ramon, Yona Irma.
1: Yona
0: Irma. Jadi iyalah, salam lawan.
1: Salam tentu sudah sehat ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Bunda dari yang telah berkesri.
0: Iya.
1: Jadi umpan ya. Cuaca di Jakarta jadi sekumbang.
0: Iya.
1: Cuaca di Perala. Cuaca di
0: Iya. Iya, untuk si lewat. Iya deh.
1: Yang misalnya ayah nama ke?
0: Ayah Nadia, ayah Denai.
1: Ayah Denai.
0: Iya Pak D, Bu D. Ajo Munir, Allah tadi. Allah. Jadi. Iya lah. Iya lah. Makasih banyak wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Nah, di sana pandangan dari Wanjai di sana ya. Lah, ikut pula bergabung di malam nangko di Marapalam ya. Ayolah di sana pandangan untuk di sana na lain masih ditunggu, masih di Marapalam di malam nangko di sana ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Si bunda.
2: Iya. Iya. Cukup alhamdulillah.
0: Iya. Tadi apa? Tadi mana telefon nama kan? Cuman tidak ada.
2: Tidak ada kabar. Aku siap punya nomor hotel ya.
0: Iya, besok jalan-jalan ke Bintala singgah besok.
2: Iya. Apa tahu hotel ya?
0: Alhamdulillah. Bunda lagi sehat kok?
2: Lagi sehatnya.
0: Alhamdulillah.
2: Alah lagi empat pulau.
0: Iya, iyalah. Terima kasih.
2: Alah, gua apa lagi ni dari Nelson nak minta dia.
0: Berapa lama lah?
2: Ya malam-malam minta lagu Minang malam-malam.
0: Jadi apa lagu aku?
2: Nelson minta cik dia.
0: Minta cik dia.
2: Ya minta cik dia.
0: Entah lu cari.

0: Nurdin.
1: Yo dari Nelson ya.
0: Iya.
1: Oh, salam mak, salam man tadi Ajiza.
0: Nih lah iya oh, lagunya ya.
1: Mama bunga tadi.
0: Iya, jadi.
1: Sebentar
0: Wanjai. Wanjai.
1: Bertenaga.
0: Wanjai.
1: Oh, Wanjai.
0: Iya.
1: Oh my god. Perdana tadi saya.
0: Iya, perdana tadi. Oh ya, Bang Seleb masuknya, Bu.
1: Oh, emang ya, Bang Seleb.
0: Iya, ada on.
1: Ah, iya Bang Seleb kan. Itu nak masuk bekong.
0: Iya, jadi.
1: Sampai dalam dulunya. Kali ada lagunya kan?
0: Iya.
1: Lagi lagunya kan?
0: Lai.
1: Nah, itu saya terlihat ya.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Rancau, nah.
0: Iyalah. Iyalah di sana penanga dari Bunda Dahliar ya di sana ya.

0: Halo. Halo, halo, halo. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Cimande. Halo. Itu udah sakit tuh. Disapo di anak. Ah, langsung ada pelanggan sekali barang. Murah rezeki itu. Ah. Apa lagu undang gini kak? Mande.
1: Lampai orang dan sayang.
0: Ah, jadi. Kurang. Nan dan sayang. Salam-salam untuk Sia. Jadi.
1: Salamnya untuk saya.
0: Iya, jadi makasih. Anda lain sehat lah. Tadi ada perlu.
1: Iya,
0: petang pe baru be. Tadi ada perlu. Iya, alah. Lain alhamdulillah sehat. Iya, kirim salam balik ya, katanya. Ayolah, baru tiba.
1: Mama Nisa, Mama Gaul, Mama Riri.
0: Oh, iya.
1: Pak Aldi.
0: Yo.
1: Oh, Bunda Dahlia.
0: Yo. Yo.
1: Putri Bungsu Aziza.
0: Yo.
1: Oh, ini alat kecil seleha orang malam.
0: Jadi lanjut. Ya, lanjut Bunda Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badai FM. Yo lah isi nanya sama. Alhamdulillah lagi sesak piti. Yo, aman ya aman.
1: Ada.
0: Ya Badai FM. Ini sangat pandang enggak ya. Dari mandi kita rumah makan uncu di sana ya di Koto tu Panyalayan. Ah, iyalah minta lagu lah pai urang nan dan sayang katanya ya. Ayolah untuk di sana lain masih ditunggu di sana ya. Naklah. Lapai urang dan sayang. Ah, iyalah. Masih ditunggu di sana di 082127083000. Ayolah untuk di sana nang kami minta lagu berkirim salam silakan bergabung bersama kami di Siko ya.

Kayaknya dia masuk di WA ya. Coba kita cigo dulu gua. Iyalah. Yelah sana, selamat malam untuk di sana. Nan sedang sibuk di pasar kuliner jualannya ya. Nah pasar simpang ampe. Baik itu nan di seputaran danau. Selamat malam ke sadonya. Tetap salam untuk TL, untuk Raja Alam ya. Untuk Icin bagai di sinan One Mister. Sana-sana gitu. Aduh, Ibu Peti Bungsu bersama Uni Kamek dan kawan-kawan yang ada di sinan ya. Untuk yang ada di Batu Limba kasadonyo pincuran 7 di tambangan salam pulo untuk Andi Ladang Laweh ya. Terus ada pulo nan ada di Selayang Buta Silba Uniga di Pala. Untuk sasana kita yang lain ya yang masih bergabung bersama kita di 100,2 Ban FM. Yalah ada sana Pak De mungkin masih di Surau di sana ya. Kita ansur-ansur lah untuk memutarkan lagu dan dipinta di sana-sana kita tadi ya. Ada lagu pertama di sana, ada Rindu Sakit Jiwa, permintaan tadi dari Daal, udah seleb gitu ya. Sekali masuk sekali ndak. Kau dek latar agak mana kau saleha, baga buang balik katanya ya. Tuh ada permintaan Aziza, Gai Uban, Buyan Sayang, ada Aziza Kalah Cinta di Arato, Amai Amegaul Soleong Pitunang, Mama Bunga, Sabah Dalam Penantian, Wanjai. Wanjai, Sabah. Dua telagu cinta, ya. Ya, tu aduh. Siapa tadi itu? Soleong Pitunang, Sabah Dalam Penantian, lalu kita carian, ya. Yalah. Yalah, sana kita dengarkan dulu cie-cie, ya. Lagu-lagu dan alah dipinta, di sana kita lah baga buang tadi, ya. Inilah spesial Daal Abang Silap kita ya. Dan untuk azan Isya kita di sana pada pukul 9 balik lewat sampai 25 menit ya. Untuk warga Padang Panjang, Batu Pos 10 Koto dan sekitarnya. Ayolah kita dengarkan lagu-lagu di Marapalam kita masih bersambung-sambung Saleha di sini.

Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah jalan.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?

0: data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong.
2: Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
3: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379, Pasar Padang Panjang. Upi,
4: yo,
3: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
4: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
3: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
4: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
5: Wan,
6: iya biasa.
5: Abon yo balik cincin nah. Kaluan yo lo. Nah, nombor pakai ku kayak ku jujur ari. Jangan pilih na jepit itu tu lewat.
6: Adia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta ke Wan. Nah, ko pitia. Bali na rencak modelnya di.
5: Jadi Wan, deh. Elo udah koe. Tapi di manca Bali yo Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
6: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ mah.
5: Yuk subananya tuan.
6: Iya dia sayang.
5: Laki lawan, kasih itu lah gini ya. Capek lah, dimana sampai yuk tuan. Tunjuk lambu cie.
6: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
4: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagagilah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
7: Apa-apa kondi, wakah, wakah. Bahana.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima, Tifa.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Ima nya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh Dinda ke di siko ha. Mari lah Tifa, Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo Tifa. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu duo tampe, senyo.
1: Ah, jangan ko ni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simutiku. Kalau palaminanya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasanya lanjut kuih mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, alah ado Teh. Tentu sealah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di mah kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo bali mah di toko Evanri, awak kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nanda alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
0: Iyo, di situ menjual.

0: Wah, aksesoris lo mah, caliak lah cape.
1: Eh Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
2: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan, dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
2: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
2: Biar Upi makin cantik gitulah.
1: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Apa pun dia,
4: wahana,
5: rancak, banan.

0: 103,2 Urban FM. Di sana pandangan masih di malam palam kita di malam nangko di sana ya, di season yang kedua. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Duduk saleh. Tuloh berkatuh. Dari siapa?
1: Dari Lupo Jo.
0: Ayah Nadia.
1: Ah, tua. Senang dia tisu kira-kira orang
0: tua. Mandi, Yona tu. Ada ya Nadia ke studio petang main, dah.
1: Ai, kalau dua lagi dua hari ko, tak kami ikhlas juga.
0: Iya. Ada petang main-main kasih ko, dah. Dah ada dah.
1: Tidak.
0: Pernah main kemarin, dah.
1: Di kalau bahan aku tak sing doa dari ko, nanti akan aku
0: selesai. Iya.
1: Itu hari saya lewat kuat nak.
0: Tidak ada orang dua hari waktu tiri tidak tahu sia-sia dari cari sia cewa kan tidak tahu nak nyonok senyo. Tidak ada cuma nampak duduk aja nya. Kesan kuat kau yang Nadia menyamar kan.
1: Intel.
0: Iya intel itu curiga loh anak awak anak tu menjual nang ketek-ketek tu kan nang kadang-kadang ya. Ayolah. Apa marapa lama gini ko ayah Nadia?
1: Awak teragak bagamai. Lihat dong bagamai.
0: Gamai. Oh, lain banget tu mah. Apa judulnya sewai? Apa judulnya?
1: Nang besok kami minta anak-anak tu terus. Anak lah, kau anak sebasa lah. Kini anak tiung leh.
0: Anak tiung leh. Oh, iya pecinta anak. Oh, ya. Anak tiung.
1: Kalau bisa, ayah yang unit lah, Rak. Yang unit juga rezeki dan istri suah.
0: Iya. Rasanya lain.
1: Yulu itu saya pesan dua ni kalau nak lama-lama, kau mampu kan?
0: Ayo.
1: Ayo. Salam lagu ko untuk awak semua untuk mudah-mudahan terhibur.
0: Jadi,
1: kamu itu saleha keluarga.
0: Jadi,
1: apa orang jo anak jo anak-anak je.
0: Iya.
1: Kamu saya kini di studio.
0: Ada wanonen.
1: Ayo, tolong wah. Sempat telefon lo kan peraja kok.
0: Iya. Jadi, deh.
1: Aku cile salam untuk Uncu Cimande itu.
0: Iya, Uncu Cimande.
1: Kamu penasaran di mana lokasinya Uncu ke Seleha?
0: Di ada di Atih Waringin di Kota Tuo, ya Nadia.
1: Awak kan rutin rasa lagi ke Bukit sekali sebelum kurang sekali minggu.
0: Ya singgah lah tapi iya.
1: Yang panjang ngomong celia ketika awak kadang kurang rami kan ada macet macam tak letak perhatian. Penasaran lo di mana pelucu.
0: Iya.
1: Nyalah bila dia awak survei kayu dah sekali.
0: Iya, jadi.
1: Ya, awak nanti biasa ke Bukit itu sekali seminggu, kadang-kadang ada dua kali, begitu lah.
0: Iya.
1: Si balik baju itu saja.
0: Iya.
1: Tapi nak diawu balik baju pula.
0: Enak deh.
1: Di belakang pasar bantu balik baju.
0: Oh, iya.
1: Baju lagi cik saya lihat.
0: Baju, tak tahu.
1: Baju Jawi.
0: Baju apa?
1: Baju Jawi.
0: Baju Jawi. Oh, iya.
1: Nanti dah jelai ke selai yang mereka SMA 3 tu lah.
0: Iya.
1: Kalau kita lewat nanti itu hari lewat buku warna ya.
0: Iya.
1: Cuma padang panjang lah ke kampung awak. Enak sini loh.
0: Iya.
1: Nah, itulah salam kompas adonyo ke kawan-kawan, ke kerubahan lah, pinjar sadu lah. Jadi, ini kedua saja lah. Yowat.
0: Oh iya berdua saja yang bisa iya.
1: Iyalah. Mudah-mudahan sukses jaya selalu tetap diri. Hati-hati kembangnya.
0: Amin.
1: Itu salah dulu. Salah.
0: Jadi. Iya.
1: Tapi peraga mah, tapi masuk alasan Allah sih.
0: Iya, Nadia.
1: Nah, terima kasih banyak, saya.
0: Jadi,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Rancak, Bana.
0: Ini serak pandangnya. Aduh, ayah Nadia di sana ya. Lah, ikut pulau bergabung di malam nangko bersama kita ya. Minta lagu anak tiung. Petang ko adanya masuk bok. Aku nak mencogok. Gamat. Iyalah, di belakang Ayah Nadia sana kita terima pada pos selanjutnya ya. Iyalah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyalah mbak, aku banyak kok orang Sungai Yang.
2: Allah agak mendingan.
0: Agak mendingan. Damam batang judul kok.
2: Iya, udah berhari di ke damam kok.
0: Iya.
2: Tapi lagi bakure yo, mbak Alai.
0: Mbak Alai.
2: Karena ada orang kemangguran tepat sebadan seksi kure.
0: Iya. Alamak.
2: Itu lah ini cantik. Ini cantik gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Sehat.
2: Bahan sesana di Perampanjang apakah aman terkendali dan cuacanya gimana?
0: Aman. Cuman hujan tadi nak dingin siap hujan judulnya kah?
2: Hujan di sana di sini enggak ada hujan.
0: Hujan di sini tadi.
2: Di sini cuma mendung.
0: Mendung.
2: Mendung tiada arti hujan.
0: Iya.
2: Lagu kirim.
0: Jadi lagunya apa tuh?
2: Lagunya apa lah? Dari Wawa Naila lah ini.
0: Wawa Naila.
2: Yang berduet.
0: Wawa Naila.
2: Cincin Perak tuh lagu lama, lagu baru tuh.
0: Cincin Perak.
2: Tak duit nih, sama saya Wanaila
0: santai dulu.
2: Wanaila, iya cincin perak ini lagu baru, tuh lagu lambung apa?
0: Tunggu dulu deh, wak cigok dulu. Cincin perak ya?
2: Iya.
0: Cincin.

0: Không còn làm sự bự. Tôi có dần đà hoa nhau có chín chín nhau có bè rạ.
1: Chin tera.
0: Siapa nyanyinya?
1: Terserah wawain lain lah. Berduet nyanyinya nih.
0: Iya. Berduetnya.
1: Iya nih.
0: Perak-perak cari dulu cincin cincin cinto ungkai cinto.
1: Antara lagu baru tinggal lagu apa?
0: Yang ada perak-perak, perak-perak, via perak. Perak. Perak, perak. Perak, perak.

0: asalnya pasti.
1: Suara nantinya pasti. Siapa yang itu nih?
0: Siapa? Tunggu dulu. Siapa? Carlos dan Lisa Andriani.
1: Yang lainnya nih, perak-perak. Yang lainnya
0: nanti kita perak dari Raffles, Eli Kasim, Rosini Daya S. Perak lepas itu selana. Biar perak.
1: Berarti
0: cincin perak tu dah. Nah, iya mungkin. Lah di Bali orang cincin perak tu dia, baalai.
1: Iya, baalai. Kini kami mahal tu cincin perak.
0: Tu cincin perak dicari orang lai.
1: Kali kami rosinya perak kena dedek.
0: Iya, yang ada perak-peraknya ya.
1: Cincin. Ayo, yang berbeda tu lah ini.
0: Tunggu lah. Cincin tendangan nama Lukoi, ayo ndak do yang cincin bahasa Gilimo.
1: Mungkin lagu baru, mungkin lama.
0: Iya. Iya. Lagu lama tu lah do bahasa Ogok ya tadi kan. Iya. Basunya, iko ndak ada do. Ba yang perak-perak tadi tu lah.
1: Yang berdua tadi lah, yang dekat ni.
0: Perak-perak ya.
1: Perak pasti-pasti tu.
0: Biar perak asal yang pasti. Ayo sananya iya teman. Ambe tapi iya tak ambe tapi tak pasti. Iya ambe supin rupanya dipakai 2 bulan lama mutiah kan.
1: Indahnya ambe warna dari guna dunia ambe itu kadang bekun lah. Anu apa? Sedang
0: dicari
1: di
0: Hongkong,
1: ya,
0: lihat
1: kalau
0: perak
1: pasti
0: lah. Iya, awak jenjang juga. Iya. Ya, awak kawanan sampai maut memisahkan ya.
1: Amin.
0: Ya lah lah lah. Salam-salam lah dulu, kirim-kirim lah lagu untuk siaga.
1: Cincin peraknya rendah. Anu mau tuh, apunya masak malam, anu mau tuh. Ya putar ni cincin perak ke lah.
0: Apa? Nggak jadi kau dah?
1: Itu ni cincin perak ini
0: dah. Oh iya, mau jemputan tadi malam ke? Oh iya. Ya perak asalnya pasti aja Munir. Samantala ya aja mau nelpon tuh mah. Iya lah, salam dulu. Alun-alun lah, alun lah.
1: Kalau untuk
0: ini sebagai
1: Alun. Mana mama
0: dia?
1: Saya mama buka pintu.
0: Oh, mama gaul lah tadi. Siapa yang ada
1: mama
0: tadi?
1: Gaul.
0: Oh,
1: mama gaul.
0: Alun. Mama gaul lah sama bunga. Mama bunga, sama bestinya tadi tah.
1: Sama bestinya saya. Untuk da, untuk DL dan anaknya, untuk jenat tumbang,
0: iya.
1: Untuk putra sama, untuk Tersalik Daroma,
0: iya.
1: Untuk di Pala, untuk Pak Tini Semone,
0: iya.
1: Untuk Pak Zulung Mami, untuk di Takoto, untuk Kenekere, untuk Pak Zu, untuk Mak Itam,
0: iya.
1: Untuk Mak Datu, untuk Sedah Sado Jolomi. Untuk nenek Atar sih ini.
0: Jadi
1: untuk dia sejolin tak bisa sama putrasinya ya nih.
0: Iya.
1: Salam kompak, salam dan sana kita dari Putri Sagung.
0: Jadi.
1: Seluruh pendengar radio Bahana dan seluruh pen radio Bahana dan Cuk Wananen. Kita sering tuh ini sama Wananen dan Cuk Kru Bahana dan Cuk Pen radio Bahana ya.
0: Jadi terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Iya. Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Kanca Bandang.
0: Ya dari Sungai

0: Iyalah, di belakang rang sungai yang kau ada orang Silva kau. Halo, assalamualaikum. Rang Silva. Iya, kak lagi mana malam? Iyalah malam ni tiba kau. Iya,
1: salam ni sehat.
0: Iya. Iya, daripada tidak sama sekali, biarlah telai.
1: Iya, biarlah penutup pintu saya.
0: Iya, jadi. Wah, kabar ni kau?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Saya ada pun cak tukar dulu, saya.
0: Iya. Lagu wak?
1: Pilihan saya lah, nak cak sama dendang.
0: Sama dendang, jadi asal baik. Jadi, aman. Lagu pilihan. Yalah, salam lah dulu ni.
1: Sama-sama untuk kalian, selamat pagi, mudah-mudahan sehat selalu keluarga.
0: Jadi,
1: tinggal tu tadi ayah cat, ayah Nadia tu mana? Tinggal saya
0: di Pital lah, nak tahu mungkin di Pital lah nak ni.
1: Ayo ayah Nadia salam kenal dari Unika di Palala di sini. Yang ni nyopi tu mah potong jalan sebab tigo.
0: Iya.
1: Atu tapi ni penasaran lo tentang itu awak tentang itu petang tu. Jadi aku masa lihat sebelum masa ji kau tu. Betul saya situ apa hampir uncu singgah situ ayah dan dia. Jangan lupa kami semua berdua nak selamat sama
0: sama
1: ulang makan tu.
0: Iya.
1: Sudah tu saya tadi tu Putri Sago untuk Wanjai. Wanjai lah ke bang saya?
0: Wanjai Allah tadi.
1: Wanjai ada manis kumbang untuk Aziza.
0: Iya.
1: Untuk si ada tu untuk TL untuk Raju Alam Naga sama satu alanya lah nak ada catatannya jambu tu selain aku menangan poro
0: jadi
1: yang penutup wala saleha
0: masih bisa dua orang lain ni atau so iya dua lah.
1: Pokoknya lebih bisa kamu anak saya.
0: Iya, tahu agaknya tu. Tahu agaknya.
1: Ayo, terima kasih banyak.
0: Iyo nih, sama-sama. Makasihlah bergabung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Ancak banyak.
0: Ayolah. Iya, di sana pendengar dari Uni Awak ke? Uni Awak. Uni Gadi Palala ya, di belakang Uni Gadi Palala kita terima surang orang lain. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saleha.
0: Iyo, dari siapa?
2: Dari Weni di Panyalayan, Pak Saleha.
0: Weni di Panyalayan. Lai sehat Weni?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Saleha. Luar sehat.
0: Alhamdulillah, lah makan malam eko.
2: Masa lagi,
0: iya, di mana pala mak ya? Yang mani, yang masam?
2: Yang mani-mani lah.
0: Yang mani-mani masam. Jadi. Apa judulnya tu?
2: Filmnya tu lah di Kak Soleha
0: ya. Yang berdendang, yang apa? Minang.
2: Yang berdendang.
0: Yang berdendang saya. Jadi. Ya, salam lah dulu.
2: Baru gabung di malam bu Kak Soleha.
0: Oh iyo, selamat bergabung di iya mana di acara Minang lah nak di kini mana palam.
2: Iya.
0: Jadi salam lah dulu untuk siang salamnya.
2: Salamnya untuk Kak Giza, Tuan Kebantaku, Tuan Terauncu. Sedihnya padanya bahan lah itulah Kak Soleha.
0: Jadi iyalah. Terima kasih banyak Winnie.
2: Assalamualaikum.
0: Iyo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Ban Cak
0: Ban. Iyalah di sana Pananga ya. Dari Weni di sana ya di Bintongan kalau salah ya. Iyo. Iyalah selamat bergabung untuk Weni. Ya, kita pilihkan lagu Narancak ya. Iyalah tunggu sebentar lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa?
3: Putra Tebet.
0: Putra Tebet. Lah lamo Putra Tebet indak mancogok-cogok ba aka banyo.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat.
3: Selalu sehat.
0: Merantau.

0: Tindak. Masih di tebetnya nak. Baik di tebet je. Yalah, apa marapa lama kini ko?
1: Dalam mana ulah, no, denjapi lah saya.
0: Apanya?
1: Denjapi dari Pang.
0: Denjapi?
1: Ya, dari Pang.
0: Denjapi. Kini juga.
1: Jadi.
0: Japi tak bau ko? Asia Putri Sanggo, Saleha, tu unik sekali ko. Anissa atau Beni Semantak ko.
1: Mana mungkin
0: kalau? Mana engkau mungkin? Ayolah. Jadi salam lah.
1: Salamnya di pintu ini Semantak ko.
0: Jadi.
1: Orang Senayan.
0: Iya.
1: Takal, Wanjai, Yahan Nadia tadi ya?
0: Iya.
1: Seperatan Juang.
0: Iya.
1: Ada dulu seperatan saya, saya.
0: Jadi, Denjapui. Tunggu dulu. Denjapuinya dari Ipah.
1: Dari Ipah, ya.
0: Oh, iyalah.
1: Terima kasih, saya.
0: Iya, ditunggu gua. Dengan Denjapui.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak mana?
0: Itu sanak pandangah dari Putra Tebet penutik su kita di malam nangkur di sana ya. Minta lagu Denjapui. Iyalah Japui tak bau lainnya yang kemen Japui ya. Ya, di sana penanga, terima kasih banyak atas atensi di sana di malam nangkur. Pak De, Bude, salam. Iyalah salam saja dari studio ke Sangampe Pak De. Kita lagi akan lagu dan japui untuk Pak De sama Bude ko. Iyalah untuk Icin bagai, untuk Arang Bukit Tinggi ya, untuk Uniga di Palala dan Labagabong, untuk Weni, untuk Petal Tebet tadi terakhir ya. Weni, Uniga di Palala, Putri Sago, Ayah Nadia, Mande, Rumah Makan Uncu ya, Wanjai, Mama Bunga, Amai, ya Azizah, Agak Uban dan Daal. Iyalah. Terima kasih banyak atas atensi di sana. Ambo Saleha mohon pamit dulu. Mohon maaf ya. Kok ada gara-gara kita dan tak pasti sampainya. Insya Allah kita bersobok balik besok tentunya di 100.2 Ban FM. Ada lagu untuk Ayah Nadia yang pucuk pisangnya yang tak bersobok dah ya. Ya. Kita agihkan usah di kanaju. Yalah spesial untuk di sana kita dan suku bergamai ya. Untuk Uni Gadi Palala ada Ubek Panawa untuk Uni ya. Dan sama-sama rindu untuk Weni ya. Tadi nak lah ikut pulau ya. Bagabang. Yang di sana pandangnya ada usah di kanaju. Biar perak lai pasti. Permintaan tadi Putri Sago, Ubek Panawa, Uni Gadi Palala. Sama-sama rindu untuk Weni dan Ipang dan Japuk ya. Yalah sampai malam di sana. Ambo Saleha mohon pamit mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu ada di sana Wanonen Pak Raja ya nak ngawani di sana ya dari pukul 21 sampai 23 di malam nangko. Tetap saja di Siko di 100.2 Ban FM Rancak Bana. Spesial untuk pendengar Bana dari Sabang sampai Merauke. Nang suku Bana jual lagu-lagu Minang.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bani. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat banyak dimanapun berada. Kembali Praja hadir di sini akan temani Anda hingga tuntas nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian lagu-lagu keren tentunya di malam yang cukup dingin ini. Hanya dari Bahan FM Ranca Bandar.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, asik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bani.

0: Bit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Bit mah ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Oiê, pintar.
1: Oiê.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Wahana Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
2: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
3: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jauh perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo. Ciek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

ada surat bahana. Lagi liatin bahana ya. Maksudnya lagi dengerin ya. Sabar masih dengerin jaga pagi kok. Udah waktunya tidur nih. Jangan males-malesan ya. Ya kan sekarang lagi jaga pagi. Beres-beres. Dengerin bahana terus ya. Tidur lagi ah.